0: Jadi di Rockstar, tahu gak sih aku tuh beberapa hari kebelakang tuh, beberapa minggu kebelakang aku mau memberikan kabar baik ya, karena aku berhasil turun 8 kilo weda
1: dan Rockstar. Dalam satu hari?
0: Enggak dong, dalam satu hari gimana caranya turun 8 kilo?
1: Oh bukan. Tapi dalam sebulan?
0: Dalam 3 minggu.
1: 3 minggu, wow cepet banget Rockstar.
0: Jadi aku tuh benar-benar kayak cuman makan satu hari sekali sih sebenarnya. Tapi makanannya tuh kayak tetap itu-itu aja gitu loh. Misalnya kayak sayur, wow. Iya, jadi sayurnya tuh benar-benar yang cuman direbus, yang kayak gitu. Kalau ikan, ikannya ya cuman digoreng, ayamnya digoreng. Jadi benar-benar nggak makan yang pakai santan kayak gitu-gitu nggak.
1: Oh gitu. Oh berarti memang mulai move ke hidup sehat ya,
0: iya,
1: healthy food ya.
0: Betul.
1: Alasannya karena apa nih?
0: Alasannya you? Karena jujur lih, ini kan kantor kita kan lantainya 3 ya Wak ya. Aku tiap hari mau naik ke lantai 3 itu kayak sampai atas tuh nyawaku udah setengah udah diambil.
1: Ngos-ngosan.
0: Ngos-ngosan banget.
1: Yes, yes, yes. Betul sih. Jadi emang karena move ke hidup sehat itu adalah hal-hal yang paling dinanti-nantikan. Dan sebenarnya ketika kita mengubah kebiasaan yang sebelumnya makanannya apapun Rockstar.
0: Iya.
1: Mau ada ketoprak, mau ada gulai, semuanya dimakan. Tapi sekarang akhirnya mulai membatasi itu susah.
0: Susah.
1: Karena konsisten yang susah.
0: Bener.
1: Dan kali ini kita bakal ngobrolin tentang fakta atau dusta.
0: Yap.
1: Menurut lo kira-kira makan itu-itu aja justru lebih efektif buat nurunin berat badan. Kalau you sendiri berarti setuju?
0: Setuju. Karena sudah merasakan. Karena aku udah merasakan.
1: Jadinya makan itu-itu aja bikin bosen berarti akhirnya yaudah gue kelar makan deh atau gimana?
0: Bukan bikin bosen sih, tapi kayak lebih udah template aja gitu. Jadi kayak seleranya tuh udah gak yang kemana-mana.
1: Gitu.
0: Begitu.
1: Yes, yes. Kalau aku malah justru Rockstar, hal yang aku lakukan adalah variasi makanan. Jadi biasanya emang kalau kebetulan belakangan ini kan sering makan di rumah ya. Jadi emang ibuku tuh memberikan makanan yang bervariasi kayak mungkin hari pertama mungkin ayam goreng, besoknya menunya ayam lagi tapi mungkin dipakein
0: cara masaknya beda.
1: Iya, dibedain lah pakai sambal atau segala macam. Cuman itulah yang dilakukan dan hal yang aku lakukan untuk maintain berat badanku adalah dengan olahraga.
0: Okay.
1: Jadi kalau aku belakangan ini lagi seneng gym dan lari, jadi mungkin hal itu yang aku lakukan untuk ngurangin berat badan.
0: That's
1: termasuk
0: good.
1: Juga dengan porsinya.
0: Okay.
1: Jadi porsinya ditakar, mungkin yang sebelumnya makan nasi bisa 2-3 sendok, sekarang cuma 1 sendok
0: satu
1: aja sendok. Gitu.
0: Terus ada rencana enggak pakai sendok?
1: Pakai tangan bisa kok.
0: Yes, itu versinya kita berdua Rockstar.
1: Yes.
0: Versi kamu gimana kalau kita tanyain kamu tentang fakta atau dusta makan itu-itu aja justru lebih efektif buat nurunin berat badan?
1: Yes.
0: Yuk bisa sharing ke kita langsung dari WhatsApp di 0811 380 7878
1: dan pastinya via Instagram kita di @therockinlife.bali.
2: GMHR only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Dan kamu juga bisa mencoba langsung dengan Wellness Day Pass yang punya banyak benefit ya Rockstar. Mulai dari akses ke semua grup wellness activities, terus ada akses ke complimentary resort activities, 30 menit akses ke thermal facilities at Heavenly Spa by Westin, 200 ribu dining credits, plus 15% diskon spa treatments, dan 30% diskon untuk personalized wellness activities. Jadi kamu sebelum kamu ikut nih, kamu bisa tanya-tanya dulu, kira-kira tuh aku harus olahraga apa ya yang cocok?
1: Betul-betul Rockstar.
0: Makanannya apa nih yang cocok sama aku, yes, untuk aku program dia tuh, plus banget kan? Jadi buat kamu Rockstar, langsung aja reservasi sekarang dan cek info lengkapnya di sosial media di @westinbali. Sekali lagi, @westinbali.
1: Dan masih Rockstar, kita juga masih ngobrolin tentang fakta atau dusta.
0: Yes.
1: Makan itu aja justru lebih efektif buat nurunin berat badan. Jadi buat lo yang mungkin wondering dan baru stick around di 87.8, Yuyu sama Medan ini lagi ngomongin apa sih? Itulah Rockstar yang kita obrolin.
0: Iya.
1: Jadi kita lagi ngobrolin beneran gak sih kalau kita makan itu aja justru efektif bikin berat badan turun gitu.
0: Dan katanya ternyata ini adalah fakta ya Rockstar.
1: Fakta ya.
0: Fakta. Jadi menurut Scott Kettley, itu ahli gizi dari Kettley Medical Nutrition Therapy New York. Jadi ketika makan ya ketika menu makan sudah terstandarisasi nih, katanya otak tuh enggak perlu buang energi untuk mikir mau makan apa ya. Jadi ini disebut decision fatigue.
1: Yes, fatigue.
0: Iya, fatigue.
1: Dan
0: gak bisa bahasa Inggris ya.
1: Kelelahan otak karena terlalu banyak pilihan gitu. Itu adalah yang disebut decision fatigue, Rockstar.
0: Yes.
1: Dan ketika otak kita udah mulai kelelahan, kita bingung gitu ya. Ini cenderung pilih makanannya jadi lebih impulsif dan gak sehat.
0: Benar.
1: Kayak istilahnya kayak
0: kita lagi lapar,
1: kebingungan
0: gitu.
1: Kebingungan ya hari ini makan apa ya? Pasti kalau misalnya pekerja kantoran, biasanya akan bingung. Misalnya kayak hari ini udah makan tipat cantok, terus besoknya makan nasi
0: gitu,
1: betutu, atau besoknya apalagi kayak bingung mencari itu. Jadi
0: bener banget.
1: Katanya dengan kita udah ngeset nih, mungkin setiap harinya lo akan terus makan soto mungkin atau apapun itu Rockstar yang konsisten makannya itu, justru akan mempengaruhi otak kita biar nggak gini ya, impulsif makannya.
0: Betul banget. Gitu. Juga ditambah nih sama penelitian yang diterbitkan di jurnal Nutrients, juga nemuin kalau variasi makanan yang terlalu banyak justru mendorong seseorang makan lebih banyak dari yang dibutuhkan.
1: Oke.
0: Itu istilahnya jadi kalap.
1: Kalap, betul sih. Jujur ya, ketika ada banyak pilihan makanan ya, biasanya kita akan ngicip dikit-dikit.
0: Iya.
1: Dan justru
0: yang
1: dikit-dikit itulah
0: itu
1: menjadi gunung gitu.
0: Betul.
1: Rockstar, ya. Apalagi hari ini kan galungan. Biasanya galungan itu menunya banyak. Kalau di rumah gue
0: ya,
1: tadi ada
0: apa
1: babi
0: tuh
1: goreng, terus ada yang dikuahin, ada lawar, ada sate,
0: enak banget,
1: ada oren, ada urutan. Kamu tau urutan?
0: Tahu, yang kayak sosis bukan sih?
1: Iya, yes, yang kayak sosis dalamnya ada daging babi.
0: Iya.
1: Itu enak Rockstar.
0: Nah, kalau
1: untuk yang boleh-boleh aja.
0: Kalau cemilannya ada nggak cemilannya?
1: Kalau cemilan banyak kan karena kalau kita area itu ada yang namanya lungsuran. Nah, kalau lungsuran itu kayak ada jajan-jajanan Bali buah gitu. Jadi emang kalau raya itu kalap. Semua
0: boleh
1: sih gitu.
0: Iya,
1: sih.
0: Boleh enggak habis ini ke sana gitu?
1: Boleh, boleh banget dong pastinya. Dan untuk Rockstar, sharing-sharing lah sama kita. Apakah kamu setuju atau enggak tentang hal ini?
0: Iya.
1: Dan mungkin menu makanan apa yang ada di rumah kamu hari ini Rockstar?
0: Yes.
1: Kira-kira kamu sukanya yang ya udah yang simpel aja atau tempe setiap hari, atau malah ya udah di setiap malamnya lo harus mikir, oke, menu besok rendang, besoknya lagi apa semur dan segala macamnya Rockstar.
0: Langsung aja sharing sama kita dari WhatsApp di 0811-3807878.
1: Dan pastinya via Instagram kita di @rockinlife.bali. Sekalian request lagi Rockstar.
2: Canggih, cuanen, nendong, game, nendong.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Yes.
1: Well, Rockstar, ketika kita ngobrolin tentang makanan gitu ya, pasti banyak banget pikiran kita yang mesti kepecah. Kira-kira mau makan apa, makan apa, makan apa gitu ya.
0: Benar.
1: Dan inilah saatnya Rockstar untuk kita bisa lebih fokus lagi di Unlock Luxury by Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Nah, jadi ini merupakan sebuah penawaran spesial untuk liburan lo, Rockstar. Pastinya di the one and only resort terbaik di tepi pantai Nusa Dua. Dengan menggabungkan sentuhan French at the Viva dengan keramahan dan kehangatan khas Bali pastinya. Ini mulai dari pengalaman kulinernya, ada juga spa-nya yang relaxing, terus sampai kamar dance suite yang memanjakan liburan kamu pasti ya, Rockstar. Jadi pas banget,
0: lengkap banget ya.
1: Kita yang akan libur panjang gitu ya hitungannya. Jadi ini bisa banget untuk kita staycation di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Terus, bisa dapatkan juga potongan harganya sampai 25% untuk menginap minimal 2 malam dan maksimal 10 malam dengan periode pemesanan sampai 30 Juni dan menginapnya sampai 30 September 2026. Dan ditambah lagi Rockstar, ada banyak banget penawaran spesial untuk member all atau Accor Live Limitless. Jadi silakan Rockstar untuk sebanyak-banyaknya gitu ya.
0: Iya.
1: Dan kalau emang belum punya member Rockstar, silakan dibuat dulu karena ada banyak banget
0: karena
1: ya.
0: Ada potongannya ya
1: potongannya
0: kan.
1: Potongannya banyak banget. Dan mengingat sebenarnya periode bookingnya masih sampai 30 Juni ya. Kurang lebih 2 minggu lagi Rockstar, tapi jangan ditunda-tunda lah.
0: Betul.
1: Kalau bisa secepatnya karena semakin cepat semakin baik.
0: Bener.
1: Amankanlah kamar kamu sekarang juga, Rockstar.
0: Iya, sebelum kamu kehabisan ya, Rockstar. Terus kalau misalnya Rockstar pengen tahu infonya, bisa dari mana, Wet?
1: Pastinya bisa info lengkapnya didapatkan di sofitel.com. Dan juga follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Jadi pastinya lo bisa nikmati Unlock Luxury ini dengan cek info lengkapnya di sofitel.com dan juga Sofitel. Dan sekali lagi, @sofitelbalinusa2. Dan kali ini masih juga Rockstar kita ngobrolin hal yang sama.
0: Iya.
1: Dan jadi banyak banget hal-hal yang seru untuk kita obrolin, Rockstar. Apalagi
0: bener
1: untuk
0: banget.
1: Kamu yang baru stick around.
0: Iya.
1: Gimana perjalanan kamu, Rockstar?
0: Gimana kamu sudah makan berapa porsi hari ini?
1: Oh gitu pertanyaannya ya.
0: Karena kan lagi hari raya ya biasanya. Banyak banget yang pingin dicobain. Ada sate yang kayak tadi menu di rumahnya Weda kan. Banyak banget. Jadi pasti gitu buat kalap. Dan ujung-ujungnya yang dietnya kemarin sudah bertahan, tiba-tiba langsung udah jadi
1: langsung
0: cheating
1: berubah,
0: day semuanya
1: ya. Dan untuk lo Rockstar yang baru banget landing di Bali,
0: welcome to Bali.
1: Welcome
0: ya.
1: To Pulau Dewata, Rockstar. Dan untuk lo yang mungkin belum tahu, FYI hari ini adalah perayaan Raya Galungan.
0: Iya.
1: Jadi di mana-mana lo akan melihat penjor Rockstar sepanjang jalan.
0: Banget lagi.
1: Dan pastinya bisa menikmati makanan-makanan enak khas Bali. Selamat berlibur di Bali ya. Dan untuk lo yang baru banget stick around, jadi kita masih ngobrolin tentang fakta atau dusta. Kalau kita makannya itu-itu aja, justru lebih efektif buat nurunin berat badan.
0: Tuh. Udah ada siapa tuh? Tadi udah ada versinya Yuyu, udah ada versinya Weda.
1: Kira-kira kalau versi Rockstar gimana?
0: Iya.
1: Bisa lah sharing-sharing sama kita ya.
0: Karena kita juga bakal ngasih kamu tips dari Halodoc.
1: Betul.
0: Ya Rockstar. Jadi kalau misalnya kamu nih lagi pingin mulai untuk bisa apa ya, pola makannya, pola asupannya itu jadi sehat, kamu mungkin bisa ngikutin salah satu tips ini ya. Yang pertama itu adalah mulai dari sarapan dulu.
1: Yes.
0: Itu wajib. Jadi selain karena sarapan itu wajib biar kita bisa fokus, ini tuh jadi salah satu hal yang paling buat orang overthinking.
1: Kenapa tuh?
0: Karena kan pagi itu pasti kita udah mikir hari ini mau sarapan apa ya.
1: Oh
0: gitu.
1: Yes. Tapi kalau aku malah justru gak terbiasa untuk sarapan.
0: Oh iya.
1: Yes, jadi hal yang kulakukan biasanya di pagi hari atau mungkin menuju siang adalah minum kopi dulu.
0: Oke.
1: Setelahnya baru makan di jam 1 gitu. Jadi itu sebenarnya brunch hitungannya. Breakfast lunch. Kalau you sendiri gimana?
0: Kalau Yuyu sih sebenarnya karena ini lagi IF, jadi jendela makannya langsung di jam 12.
1: Oh, makan pertama di jam 12.
0: Makan pertama dan terakhir di jam 12.
1: Tapi sebelum itu berarti gak minum-minum manis atau apapun?
0: Enggak,
1: ya?
0: Aku sama sekali stop gula.
1: Keren
0: aku stop
1: sih.
0: Gula. Jadi aku benar-benar tidak meminum dan memakan hal-hal yang berwarna dan manis ya.
1: Yes.
0: Paling kalau aku pingin manis banget ya, Wet, aku tuh biasa berkaca doang sih.
1: Oke. Menggelikan ya Rockstar ya. Mendengarkan Yuyu udah mulai terkena virus NPD.
0: Aduh, ya kayaknya aku mulai
1: udah mulai ketahuan sempurna ya.
0: Iya, jadi pas mau sore itu mulai kerasa gitu NPD-nya makin tinggi.
1: Yes, yes. Kurang lebih gitulah Rockstar ya. Ya,
0: terus ada apa lagi, Wen?
1: Jadi gue remind lagi. Jadi yang pertama itu kita bisa mulai dari sarapan dulu. Jadi dengan sarapan itu kita bisa memastikan nih kalau di siangnya itu kita gak akan kebingungan untuk makan apa.
0: Betul.
1: Jadi gak craving yang kebanyakan. Craving maksudnya.
0: Kenapa gue iakan lagi.
1: Terus lanjut di makan siangnya itu bisa pastinya dengan komposisi yang tetap. Misalnya lo selalu ada proteinnya, sayurnya, dan karbohidrat pastinya dengan porsi yang sama di tiap harinya.
0: Benar.
1: Jadi kalau semisal kita merubah-rubah porsi itu justru yang membuat berat badan kita gak konsisten gitu ya. Bisa naik terus gitu. And then pastiin menunya yang diulang tetap bergizi dan bervariasi dalam nutrisinya, Rockstar.
0: Kalau misalnya kamu ulang dan kamu makannya junk food, sama aja.
1: Sama aja ya.
0: Kurang
1: sehat ya.
0: Iya.
1: Dan pastinya terakhir adalah lo harus makan malam dengan gimana ya, menjaga makan porsi yang wajar.
0: Tapi
1: jadi sebenarnya makan malam tuh kalau dari halodoc.com ini katanya boleh, cuman tetap dengan porsi yang wajar dan tidak lewat batas jam malamnya.
0: Benar.
1: Mungkin at least di jam 7 gitu.
0: Tapi
1: masih
0: kalau
1: okay lah
0: aku
1: ya.
0: Sih aku sih pernah dengar katanya makan malam terakhir itu tuh paling bagus 4 jam sebelum kita mau tidur.
1: 4 jam sebelum tidur.
0: Misalnya kalau kamu terbiasa tidur jam 10, berarti kamu makan terakhir tuh di jam 6:30 yang kayak gitu.
1: Oh gitu ya, berarti tergantung itu ya.
0: Tergantung jam tidur sih.
1: Karena gitu, biar makan kita udah tercerna dulu ya, baru tidur.
0: Benar,
1: gitu,
0: begitu betul. Rockstar. Jadi gimana kalau menurut kamu ini fakta atau dusta? Kalau makan itu-itu aja lebih bisa nurunin berat badan.
1: Kalau kata Yuyu ini adalah fakta, kalau versi Weda ini dusta, Rockstar. Sharing-sharinglah sama kita via WhatsApp Rockstar 0811 3807878
0: atau bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.

0: you Madeline dan juga
1: Riweda pastinya Rockstar di Gema R hari ini sampai jam 10 pagi pastinya Rockstar.
0: Bener banget. Karena dan, kita masih ngebahas seputar makanan.
1: Yes. Dan sekarang kita ada mau tutupan sih Rockstar, mau tutup warung. Cuman kali ini kita gak akan tutup-tutup ya.
0: Begitu aja ya.
1: Kita akan sharing-sharing sama kamu Rockstar. Bener. Apalagi kalau ngomongin tentang waktu yang emas, golden time bareng keluarga itu jarang bertemu, jarang ketemu gitu Rockstar ya. Jadi ini pas banget ketika kita bisa mengumpulkan keluarga dalam satu tempat untuk staycation.
0: Betul.
1: Untuk bisa makan yang enak, untuk bisa jalan-jalan keliling Pantai Kute.
0: Iya, gitu ya. Quality time bareng. Apalagi ini kan menuju hari libur ya Wet ya.
1: Betul.
0: Pasti momennya tuh kayak pas banget nih. Apalagi nih Rockstar ekor hotel escape scale. Apalagi nih Rockstar ada ekor hotel escape sale dari Pullman Bali Legian Beach di Jalan Melastino 1 Legian Kute. Itu tuh sekarang lagi mau ngasih tahu kamu sesuatu nih.
1: Apa tuh?
0: Soalnya sekarang kamu udah bisa menikmati staycation yang lebih hemat, tapi tetap dengan akses premium di pinggir pantai, deket dari mana-mana, dan pastinya pelayanannya mewah khas dari Pullman Bali Legian Beach tuh.
1: And then?
0: Apalagi nih kamu bisa dapatin diskon sampai 25% untuk liburan kamu dengan berbagai extra benefit untuk semua All Ekor Life Limitless member. Jadi periodenya booking itu tuh dari tanggal 31 Juli 2026 itu sampai periode stay sampai 30 September 2026 nih Rockstar.
1: Okay.
0: Jadi walaupun waktunya panjang tapi kataku jangan berlama-lama ya. Langsung aja.
1: Yes.
0: Daripada kamu kehabisan. Jadi member All Ekor Life Limitless sekarang dan dapatkan banyak keuntungan setiap harinya. Info lengkap dan reservasi follow sosial media mereka di @pullmanbali. Sekali lagi di @pullmanbali.
1: Yes Rockstar, janganlah ditunda-tunda. Karena apapun yang kita tunda nanti numpuk-numpuk.
0: Betul.
1: Malah jadi
0: janganlah.
1: Mengerikan Rockstar.
0: Langsung hempas semua itu yang harus ditumpuk.
1: Yes.
0: Ya. Kayak tumpukan lemak, tumpukan hidup tidak sehat itu dihempas ya kan.
1: Apalagi di Pullman ini periodenya masih terbilang panjang ya Rockstar.
0: Bener.
1: Jadi tapi jangan panjang-panjang lah, ditunda-tunda langsung sekarang juga.
0: Langsung aja.
1: Dan yang ini juga kita gak tunda Rockstar untuk menutup topik kita hari ini.
0: Yep.
1: Seputar fakta atau dusta, makan itu-itu aja justru lebih efektif buat nurunin berat badan.
0: Yoi.
1: Walaupun kamu nanti sebagai tim fakta atau dusta Rockstar apapun itu,
0: pastinya kamu lebih tahu ya mana yang bisa worth it gitu loh di badan kamu.
1: Works,
0: atau
1: ya,
0: enggak.
1: Yes.
0: Worth it di kantong.
1: Oh gitu.
0: Ya kan?
1: Betul.
0: Kadang kan misalnya kita pengin hidup sehat, tapi kantongnya enggak cukup nih untuk beli yang sehat, ya udah kantongnya kayak sadar diri gitu.
1: Ya udah ngambil kantong orang lain.
0: Iya, ambil kantong orang lain. Enggak usah kantong orang lain
1: tapi,
0: deh. Kantong pasangan aja.
1: Kantong pasangan. Aduh.
0: Aduh, kenapa? Sebagai laki-laki
1: ya?
0: Kenapa? Sebagai laki-laki kenapa? Aduh.
1: Enggak sih. Masa dimintain terus. Kalau aku maunya minta di Yuyo sih Rockstar.
0: Oh ya nih, cukup enggak 2.000?
1: Enggak cukup sih. Cukupnya 200.000.
0: Waduh.
1: Nah, begitulah Rockstar ya.
0: Yes.
1: Mau kamu tim mana pun itu yang penting sesuai sama pola hidup kamu.
0: Betul.
1: Dan pastinya perhatikan juga untuk selalu menjaga pola makan.
0: Bener.
1: Makan yang sehat. Dan pastinya akan works Rockstar.
0: Yes.
1: Dibarengin juga sama olahraga. Dan pastinya akan semua berjalan sesuai dengan keinginan kamu.
0: Iya.
1: Stick around terus 8.8 karena pastinya kita bakalan puterin semua requestan kamu.

0: Fantastic Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: The Apurva Kempinski Bali returns with Path to Sustainable Growth 2026 on June 24 at Candi Ballroom. Following its 2025 edition, the one-day forum continues its focus on four key pillars: repurposing, refreshing lives, regenerating, and rethinking resources. The program gathers leaders, practitioners, and professionals from different industries for a series of discussions on sustainability, culture, and future-focused initiatives. Speakers include Mita Awi, Anak Agung Gederai, Heinz von Holzen, alongside voices from Rainforest Alliance Eco Mantra, and more. Tickets are priced at 500,000 rupiah, including coffee breaks, lunch, and a direct contribution to Bali's mangrove conservation efforts. Get your ticket now at megatix.co.id. Check their website, The Apurva Kempinski Bali. Also follow Instagram at Kempinski Bali. Once again, at Kempinski Bali.
3: Ini spesial buat kamu.
4: Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini, aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap, ruang ganti. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
5: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
6: Wah, udah parah sih ini.
7: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
6: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
7: Lah, abang bukan ahlinya.
6: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
8: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
0: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.

0: Cuy, cuy, cuy. Lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Rockstar di jam rawan ini?
1: Gak bisa, aku tuh pingin banget bisa staycation dan tidur di kasur yang empuk.
0: Kalau aku Rockstar jujur sekarang udah
1: apa?
0: Jam-jam ngantuk.
1: Ya kan? Mm-mm. Ngantuk juga kan?
0: Jam-jam ngantuk dan sebenarnya lagi nyari-nyari tempat yang paling pas untuk bisa liburan bareng keluarga.
1: Oh iya.
0: Liburan bareng ponakanku yang jumlahnya 33 itu.
1: 33 itu sih mau buat ini ya, komunitas atau gimana itu ceritanya?
0: Mau buat klub bola sih Rockstar. Dan jadinya ini pas banget untuk kamu yang pastinya perlu menghabiskan waktu bareng keluarga di Family Escape Page Over by The Westin Resort Nusa Dua Bali. Pastinya hal yang kita pengen selama ini pastinya Rockstar dalam liburan gitu ya. Ada tiga.
1: Apa
0: nyaman, tanpa ribet, dan bikin semua anggota keluarga kita senang pastinya.
1: Wah, pasti.
0: Dan alasan ini juga yang ngebuat The Westin Resort Nusa Dua Bali jadi pilihan yang utama, pilihan yang pas buat lo Rockstar. Dengan lokasi premium dan strategis di tepi Pantai Nusa Dua, fasilitas yang mengutamakan wellness untuk keluarga dan juga penawaran terbaik sepanjang tahunnya pasti ada juga. Dan di Family Escapade ini,
1: apa aja
0: lo bisa mendapatkan yang pertama, daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 6 tahun. Terus ada juga daily resort credit Rp600.000 juga complimentary kids amenities.
1: Wah, lengkap banget
0: lengkap ya. Jadi emang semuanya direkan Rockstar. Kalau mau spa ada heavenly spa. Restorannya semuanya enak, makanannya enggak usah ditanya lagi kalau Westin ya Rockstar
1: udah,
0: ya.
1: Udah enggak ada lawan sih kalau Westin ya.
0: Dan pasti enggak ketinggalan. Keluarga juga bisa menikmati banyak fasilitas yang udah gue mention tadi, mulai dari Heavenly Spa by Westin, Westin Family Kids Club, dan juga wellness dengan banyak program dan aktivitas menariknya Rockstar.
1: Nah, kalau ininya penawarannya sampai kapan tuh?
0: Penawarannya berlaku sampai 29 Desember untuk menginap gitu Rockstar ya. 29 Desember 2026
1: masih
0: pastinya.
1: Masih lama.
0: Cuman dari tadi kita ngomongin lama-lama, janganlah ditunda-tunda Rockstar. Selagi masih ada waktu, buruan-buruanlah. Tapi semisal kalau memang masih memerlukan mengumpulkan gini ya bekalnya dulu, silakan dikumpulkan, tapi jangan lupa untuk booking pasnya di Family Escape It Over by The Westin Resort Nusa Dua Bali. Dan buat info lengkapnya buruan cek www.westinnusadua.com dan juga follow social medianya @westinbali. Sekali lagi @westinbali.

0: It's Evan Pradazam, you're listening to Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes.
0: Dengan lari, kita bisa menghirup udara yang segar gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita lakuin larinya di pagi hari gitu. Cuman karena berhubung kita siaran Senin sampai Jumat dan pagi-pagi, jadi aku belum bisa lari pagi. Jadi biasanya aku akan ambil larinya di sore hari. And then itu kembali lagi sih sama kebiasaan masing-masing gitu Rockstar. Kalau lo Rockstar kira-kira tipe yang olahraga kayak gimana? Apakah yang lo lakukan biasanya belakangan ini? Apalagi kayak lagi ngetren sekarang pilates, yoga gitu-gitu kan.
1: Bener banget.
0: Itu menjadi sebuah hal yang menarik dan luar biasa sebenarnya Rockstar. Banyak orang-orang yang udah mulai aware tentang pentingnya menjaga kesehatan tubuh.
1: Betul.
0: Juga menerapkan pola hidup yang wellness gitu.
1: Bener.
0: Ya. Dan pastinya gak terlewat juga karena The Westin Nusa Dua Bali mempersembahkan New Wellness Space and New Wellness Day Pass Experience.
1: Yes, jadi buat mendukung gaya hidup yang sehat ya dan aktif kamu nih Rockstar, The Westin Resort Nusa Dua Bali mempersembahkan Wellness Space terbaru mereka dengan banyak fasilitas untuk wellness kamu.
0: Yes, pasti ya Rockstar. Dan kemarin juga kita udah sempat ngobrol-ngobrol ya langsung sama dokter Jitendra juga. Jadi mulai dari spin studio, ada all new hot yoga sanctuary.
1: Bener.
0: Ada reformer pilates studio, premium beachfront ice bath, juga beach workout premium di pinggir pantai.
1: Tuh.
0: Dan semua ini juga kemarin udah sempat dijelaskan bareng Kak Adele juga ya, Mbak Adele. Jadi banyak banget di infokan gitu ya. Selain lo bisa menikmati semua fasilitas itu Rockstar, ada juga banyak hal-hal tambahan yang bisa lo dapetin benefitnya. Mulai dari akses ke semua group wellness activities.
1: Betul.
0: Terus akses ke complimentary resort activities, 30 menit akses ke thermal facilities at Heavenly Spa by Westin. Ada juga 200.000 dining credits, 15% diskon spa treatments, dan juga 30% diskon untuk personalized wellness activities.
1: Tuh, jadi Rockstar jangan lama-lama deh, langsung aja reservasi sekarang dan cek info lengkapnya di sosial medianya mereka di app Westin Bali.
0: Dan pastinya di at Westin Bali. Buranda Rockstar, kita cobain bareng ya. Mungkin nanti kamu bisa sharing-sharing tanggal berapa kesana, karena aku rencana akan kesana.
1: Ikut.
0: Ayo barengan.

0: FM, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, masih barengan Yuyu Madeline dan juga Harry Wedah ya.
0: Pastinya rockstar.
1: Ini ya, Wed, kalau kamu pernah gak sih kayak tiba-tiba kepikiran masa-masa sekolah?
0: Pastinya.
1: Ngikut
0: maksudnya,
1: komunitas.
0: Ketika sekarang udah kuliah ini, aku pun inget gimana keseruan masa-masa SMA. Karena sebenarnya SMA dan kuliah itu kan jauh berbeda ya rockstar ya. Kalau di SMA itu kita bisa dengan banyak temen gitu. Kalau sekarang aku ngerasa karena mungkin gaya pertemananku beda ya. Jadi kalau aku di SMA ini lebih terkurasi. Jadi lebih ke dengan beberapa orang doang. Dan ya ikut juga di aktivitas organisasi. Dan sama-sama seru sih sebenarnya kalau ngomongin organisasi ya. Kalau aku salah satu kegiatan yang kemarin aku lakuin di Hima, kebetulan aku sebagai salah satu anggota pengurus Hima ya. Jadi kemarin kita sempat ada namanya Eco Movement. Jadi kemarin gue ada sempat kegiatan beach clean up, terus ada juga mangrove planting, dan itu sama-sama seru karena experience yang baru dan kita bisa lakukannya bareng-bareng orang banyak. Jadi mungkin salah satu hal kecil yang kita lakukan tapi pastinya akan memberikan sumbangsi dampak yang baik untuk lingkungan gitu.
1: Ih, seru banget ya. Soalnya kalau kita ngomongin soal lingkungan ya, aku tuh kadang pingin banget ya bisa berdampak gitu loh. Cuma kadang bingung aja mulainya dari mana
0: gitu,
1: atau
0: ya
1: info-infonya dari mana.
0: Yes.
1: Kayak gitu.
0: Dan yang paling penting sebenarnya setuju sama Yuyu adalah kita untuk lebih tahu informasinya, untuk tahu gimana sih cara kita untuk terlibat secara langsung untuk keberlangsungan lingkungan gitu.
1: Benar, apalagi kalau kamu udah tahu, kamu juga bisa sharing kan
0: sama
1: orang-orang sekitar kamu.
0: Dan ini adalah jawaban yang pas banget buat lo rockstar, karena ada Path to Sustainable Growth 2026 presented by the Apurva Kempinski Bali, Rabu 24 Juni 2026 di Candi Ballroom at the Apurva Kempinski Bali.
1: Yes, jadi setelah sukses nih sebelumnya di 2025 nih rockstar, Path to Sustainable Growth kembali lagi di 2026. Tetap dengan 4 pilar strategisnya mereka, yaitu repurposing, refreshing life, terus regenerating, and rethinking resources. Jadi kali ini Path to Sustainable Growth kembali mengundang praktisi, leader, dan kelompok profesional di berbagai bidang untuk bergabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful pastinya.
0: Yes. Dan ini akan menjadi high level panel discussion pastinya rockstar dengan berbagai speakers luar biasa, mulai dari Mita Alwi from Yayasan Warisan Budaya Banda, ada juga Anang Agung Gede Rai from Founder Arma,
1: terus ada Hans von Hulzen, founder dari Bumbu Bali. Ada juga Nina Sudiono dari Rainforest Alliance. Ada Tara Susanto, Bumi Tera, juga ada Maitri Fischer dari Eko Mantra, dan juga Merta Ada dari Bali Usada. Dan masih banyak lagi pokoknya rockstar. Jadi buat kamu, dapati tiketnya sekarang di megatix.com. Dan untuk info lengkap bisa langsung cek di website-nya The Apurva Kempinski Bali, atau juga follow sosial media mereka di @kempinskibali.
0: Pastinya di @kempinskibali rockstar. Dan remind ya, tiketnya terbatas.
1: Yes.
0: Jadi buruan reservasi sekarang juga. Cukup dengan Rp500.000 per orang. Ini udah termasuk coffee breaks, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Buruan rockstar menjadi salah satu bagian dari Path to Sustainable Growth 2026. Dan follow sosial medianya @kempinskibali buat tahu info lebih lengkapnya.
1: Iya.

0: Ya, hari ini cukup seru Rockstar karena rame ya hari ini studio ya. Jadi
1: ada 1001 orang kayaknya ya.
0: 1200. Lebih banyak lagi ya. Jadi hari ini kayak banyak yang lewat dan senang aja Rockstar. Yeah. Itulah suasana yang selalu kita rasakan setiap siaran pagi Rockstar.
1: Benar.
0: Mungkin bukan cuma siaran pagi, tapi kalau yang siaran malam pun di DNJ ataupun nanti teman-teman yang weekend ya itu di siang hari pasti selalu senang Rockstar. Benar. Karena unik aja gitu, kita banyak dapat suasana yang asik.
1: Iya, ngelihat orang lalu lalang ya kan, yang nggak selesai-selesai. Tapi jadi ketika kita udah mulai ngantuk tuh kayak sadar gitu loh.
0: Yes.
1: Kenapa sadar? Karena kan diliatin orang. Kalau kita ngantuk kan jadinya kayak tidak menarik gitu.
0: Oh gitu. Yes, benar sih Rockstar. Dan selain itu juga karena mungkin ada
1: apa tuh?
0: Kadang-kadang jump scare ya. Maksudnya kita lagi on air, ya? Lagi naik, lagi tiba-tiba ada yang lihat-lihat di kaca.
1: Bener banget. Terus, kayak gini nih, ada yang lihat dan dada-dada nih.
0: Pas nih Rockstar, ini pengganggunya Rockstar ya. Jadi seperti biasa, kadang-kadang ada aja hiburan-hiburan kita. Bukan pengganggu sih, mungkin kayak semacam hiburan kita yang menjadi penyemangat
1: menguji
0: kita.
1: Menguji lah ya, menguji kita untuk tetap fokus gitu ya.
0: Dan kalau sebenarnya ngomong studio ya Rockstar ya, dan Yuyu juga nih.
1: Yap.
0: Ada yang paling unik adalah ketika bulenya masuk, dia tuh ngobrol dengan kita. Waktu ini ada dia cerita kalau kok karena dia dari India. Kalau di India itu loh radioku kayak gini, dia tuh nyiarin ini nih segala macam. It's good. Kita ada bilang Rockstar karena pas di sebelah studio ini adalah
1: tempat foto.
0: Jadi waktu itu kita udah, kamu mau nyari foto di sebelah? Enggak, aku pengen ngobrol sama kalian gitu. Menarik.
1: Tapi memang ada aja ya, belum lagi yang bocil-bocil ya.
0: Iya, sebenarnya Rockstar.
1: Tapi ya begitulah ya, kesan happy-happy ketika siaran. Pokoknya setiap siaran tuh jadi momen yang paling happy buat aku dan juga Weda ya pastinya. Karena bisa nemenin kamu sampai ke jam 10. Kayak sekarang nih udah gak kerasa juga jam 10. Udah saatnya aku dan Weda juga untuk pamit dulu.
0: Ngiring mempamit Rockstar. Tapi kamu janganlah mempamit dari 87,8 FM. Karena pastinya kamu masih bisa ngobrol-ngobrol di sini. Masih ada Andre, ada Agung, ada Bligus, ada Aca. Semuanya bener akan balesin chat kamu Rockstar. Jadi kamu masih bisa ngobrol-ngobrol. Kalau mau curhat, mereka menerima curhat. Kalau mau ditraktir, traktirlah mereka. Atau mungkin pastinya kamu kalau mau masih request lagu Rockstar, masih bisa
1: dikaterin
0: ya. Dan kalau gitu kita pamitan aja deh Rockstar. Udah pamit.
1: Yuyu pamit.
0: Have a rockin' day. Bye-bye Rockstar.
1: Bye.
2: Game higher comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game High. Have a wonderful day.
1: Wonderful day. Wonderful day.
3: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
4: Shine bright like a diamond.

Bukan cuma lo berfan, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rock in Life Bali. Udahlah rockstar, udah banyak ide-ide kamu yang keluar, stres kamu keluar, tapi kamu gak dapetin insight yang kayaknya ini benar-benar ngisi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan satu acara namanya Path to Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Diapur Pakeminski Bali, di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at Diapur Pakeminski Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth balik lagi nih di 2026 dengan 4 pilar strategis, yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth itu kembali mengundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Diisi dengan high level panel discussion. Jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya, ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Awi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak Agung Gederai, founder dari Arma, ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali, kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance, ada Tara Susanto dari Bumi Tera, ada Maitri Fisher dari Eco Mantra, Merta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang. Cukup dengan Rp500.000 per orang. Sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website Diapur Pakeminski Bali. Juga biar lebih gampang, follow juga sosial medianya @kempinski_bali. Sekali lagi,

0: Ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap, ruang ganti. Dan fasilitas paling lengkap, ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness. Kamu liburan tapi kok bengong aja? Mana makannya gitu-gitu aja lagi? Sini, aku kasih tahu deh. Arya Duta Bali lagi punya Burger Week 2026. Iya, Arya Duta Bali yang di Jalan Kartika Plaza Kuta itu loh. Dengan Rp150.000 plus-plus aja, kamu udah bisa nikmatin pilihan burger andalan mereka. Kayak Chef Smoke Brisket Burger, Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, Truffle Burger, juga The Wagyu Smash Burger. Udah gitu sambil makan, kita juga bisa sunsetan dan ngelihat pemandangan ocean dari Sagara Pool and Bar-nya loh. Jangan banyakkan mikir. Soalnya Burger Week 2026 cuma ada dari 14 sampai 28 Juni, mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam. Cek info lengkapnya dan siap-siap nikmati burger kamu sekarang. Hubungi Arya Duta Bali di WhatsApp 0811-3960-8623. Dan follow sosial media at aryaduta.bali. Sekali lagi at aryaduta.bali.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater.

0: kasih karena ku tak mudah.
1: Where everyone can be a rock star.

0: Instagram at Kempinski Bali. Once again, at Kempinski Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak kuda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: semua. Tinggal kamu DM ke @therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: lebih sehat lagi. Ri nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Lewis and Friends Fitness. Sekali lagi at Lewis and Friends Fitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Go down over time.
1: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Ya terbakin like balis. Gimana rasanya rockstar? Begitu dapat rebahan dikit gitu kan, istirahat dikit, rasanya maksimal banget gitu. Keluar dari stres. Cuman yang kamu butuhin itu adalah sebenarnya tempat yang nggak jauh-jauh, tapi bisa ngasih kamu kenikmatan maksimal dalam beristirahat, dalam berliburan. Namanya Unlock Luxury dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Dimana penawaran spesial ini buat liburan kamu dari resort terbaik di tepi pantai Nusa Dua. Ngegabungin sentuhan French Art de Vivre dengan keramahan dan juga kehangatan khas Bali, mulai dari pengalaman kuliner, spa yang relaxing, sampai kamar dan suite yang memanjakan liburan kamu. Kamu bisa dapetin nih potongan harga sampai 25% untuk menginap minimal 2 malam dan maksimal 10 malam dengan periode pemesanan sampai 30 Juni dan menginap sampai 30 September 2026. Ditambah lagi kalau kamu adalah member All alias Accor Life Limitless, akan ada banyak penawaran-penawaran spesial lainnya. Jadi langsung aja cek penawarannya dan langsung nikmatin liburan terbaik kamu sekarang juga. Unlock Luxury dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Bisa kamu cek di sofitel.com dan juga follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Cuy, cuy, cuy. Lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

kenikmatan. Wih, kenikmatan apa nih? Kenikmatan di setiap gigitan. Ada di Burger Week, persembahan spesial dari Ari Duta Bali di Jalan Kartika Plaza Kuta. Di mana di liburan kita, liburan sekolah ponakan-ponakan kita, liburan anak-anak dan juga liburan semua orang, itu bisa diisi dengan Burger Week. Jadi ini adalah tepat banget buat kamu nikmatin, mau teman, pasangan, keluarga, dengan 5 pilihan burger andalan. Mulai dari Chef Smoke Brisket Burger, ada Buffalo Chicken Burger, ada Double Trouble Burger dan juga Truffle Burger. Yang terakhir adalah Wagyu Smash Burger. Kamu bisa nikmatin pilihan burger spesial cukup dengan Rp150.000 plus-plus per orang. Ditambah lagi bisa melihat sunset dan juga ocean view dari ketinggian Kuta. Burger Week tersedia di Sagara Pool Bar. Ini mulai dari 14 sampai 28 Juni 2026. Dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Sekali lagi di Sagara Pool and Bar dari 14 sampai 28 Juni. Kalau kamu pengen tahu info lengkapnya, pengen reservasi, WhatsApp aja.

0: Bapak perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

88.8 FM. This is your number one love silent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dan suaranya masih di sini, masih marah-marahin kamu ya kan. Kalau kamu udah ngeluh terus tanpa solusi, ngapain? Mending diem, terus buka laptop, buka handphone, buka Instagram, terus cari deh Pullman Bali Legian Beach, Jalan Melasti nomor 1 Legian Kuta, di mana punya Accor Hotel Escape Sail. Kamu bisa nikmati staycation yang lebih hemat dengan akses premium pinggir pantai, dekat dari mana-mana, dan pelayanan mewah khas dari Pullman Bali Legian Beach. Bisa dapat diskon juga sampai 25% buat liburan kamu dengan berbagai extra benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Periode bookingnya sampai 31 Juli 2026 dengan stay sampai 30 September 2026. Kalau kamu jadi member all alias Accor Life Limitless sekarang, kamu bisa dapetin banyak keuntungan tiap hari. Jadi langsung aja follow sosial media @pullmanbali, sekali lagi @pullmanbali.

Kalian Entertainment Media, The Rockin' Life Bali. Udahlah Rockstar, udah banyak ide-ide kamu yang keluar, stres kamu keluar, tapi kamu gak dapetin insight yang kayaknya ini bener-bener ngisi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan satu acara namanya Petut Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Diapurva Kempinski Bali, di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Petu Sustainable Growth balik lagi nih di 2026 dengan 4 pilar strategis, yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Dan kali ini Petu Sustainable Growth itu kembali ngundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful, diisi dengan high level panel discussion. Jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya, ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak Agung Gederai, founder dari Arma, ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali, kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance, ada Tara Susanto dari Bumi Tera, ada Maitri Fisher dari Eco Mantra, Merta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang, cukup dengan Rp500.000 per orang, sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website Diapurva Kempinski Bali. Juga biar lebih gampang, follow juga sosial medianya @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski_bali.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh.

0: @therockinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinglife.bali sekarang juga.
1: Rockin' Life TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long, all day long.

Talent Entertainment Media The Rock in Life Bali. Udahlah Rockstar, udah banyak ide-ide kamu yang keluar, stres kamu keluar, tapi kamu gak dapetin insight yang kayaknya ini bener-bener ngisi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan sama satu acara namanya Path to Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Apurva Kempinski Bali, di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at Apurva Kempinski Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth balik lagi nih di 2026 dengan 4 pilar strategis yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth itu kembali ngundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Diisi dengan high level panel discussion. Jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya, ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak Agung Gederai, founder dari Arma, ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali, kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance, ada Tara Susanto dari Bumi Tera, ada Maitri Fisher dari Eco Mantra, Merta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang, cukup dengan Rp500.000 per orang, sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website Apurva Kempinski Bali. Juga biar lebih gampang, follow juga sosial medianya @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski_bali.

0: ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong, sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness. Kamu liburan tapi kok bengong aja? Mana makannya gitu-gitu aja lagi? Sini, aku kasih tahu deh. Arya Duta Bali lagi punya Burger Week 2026. Bisa itu loh. Dengan Rp150.000 plus-plus aja, kamu udah bisa nikmatin pilihan burger andalan mereka. Kayak Chef Smoke Brisket Burger, Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, Truffle Burger, juga The Wagyu Smash Burger. Udah gitu sambil makan, kita juga bisa sunsetan dan ngelihat pemandangan ocean dari Sagara Pool and Bar-nya loh. Jangan banyakan mikir. Soalnya Burger Week 2026 cuma ada dari 14 sampai 28 Juni, mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam. Cek info lengkapnya dan siap-siap nikmati burger kamu sekarang. Hubungi Arya Duta Bali di WhatsApp 0811-3960-8623 dan follow sosial media at aryaduta.bali. Sekali lagi at aryaduta.bali.
1: The Apurva Kempinski Bali returns with Path to Sustainable Growth 2026 on June 24 at Candi Ballroom. Following its 2025 edition, the one-day forum continues its focus on four key pillars: repurposing, refreshing lives, regenerating, and rethinking resources. The program gathers leaders,

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker di rok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

Hindu yang beragama Hindu. Selamat Hari Raya Galung Galang Kuningan Rockstar. Ya ampun, semoga mendapatkan THR ya. Tapi saya karena umur saya sudah tidak teenager lagi, sudah tidak remaja lagi, saya tidak mendapatkan THR.

hal-hal yang bakal dibahas seperti trending topic, lagu 90-an dan awal 2000-an throwback, ada ramalan cuaca, dan kita juga punya obrolan seru di Afternoon Talk. And last but not least, kita ada rekomendasi film di Recommended Movie. Jadi tanpa basa-basi, langsung aja gue mulai sekarang. Drive and Jive, driving your heart, jiving your soul.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya @LouisandFriendsFitness. Sekali lagi @LouisandFriendsFitness.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: nemenin apa orang tua atau ngajak orang tua atau ngajak pasangan lo untuk staycation yang lebih hemat gitu, tapi tetap dapat akses premium di pinggir pantai dekat dari mana-mana, terus dapat pelayanan mewah khas gitu kan, dapat dari mana gitu. Tenang aja Rockstar, kalau yang kelompok yang lo mau cari itu semua itu dapat dari Accor Hotel Escape Sale dari Pullman Bali Legian Beach, Jalan Melasti nomor 1 Legian Kuta. Di situ lo bisa dapetin semua yang tadi gue bilang ya kan, apalagi lo bisa dapetin diskon sampai 25% untuk liburan lo dengan berbagai macam extra benefit untuk semua all Accor Life Limitless member. Nah, periode bookingnya itu sampai 31 Juli 2026 dengan periode stay sampai 30 September 2026. Nah, jadi kata gue sekarang, lo harus jadi member all Accor Life Limitless sekarang juga dan dapatkan banyak keuntungan setiap harinya. Info lengkapnya dan reservasi, follow aja sosial medianya di @pullmanbali. Sekali lagi, info lengkap dan reservasi, follow sosial medianya di @pullmanbali.
1: Lo tau ini kan? Gak tau. Kalau ini, udah basi. Update dong di What's Trending.

0: yang bermain di 6 piala dunia selama karirnya. Hal ini resmi diumumkan setelah Messi ikut dalam starter pemain Argentina melawan Aljazair hari ini di Stadion Kansas City, Amerika. Nah, Messi pertama kali bermain di Piala Dunia Italia 2006 sampai hari ini di Amerika tahun 2026. Selama karirnya, Messi sudah membuat 14 gol di Piala Dunia dan bisa saja akan bertambah. Dan mengalahkan rekor Miroslav Klose dengan 16 gol selama karir Piala Dunia. Di sisa sekarang lebih manyu, for the Rock and Life Bali, what's trending?
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rock and Life.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

para ngasih lo di tempat kerjaan lo itu ada orang yang bikin circle-circlean gitu, rockstar ya. Kalau misalnya ada yang suka A gitu, pasti ngumpulnya sama orang-orang yang suka A. Nah kalau misalnya suka B, orang-orang ngumpulnya suka B. Tapi itu emang hal yang wajar ya rockstar ya, asal kebersamaan itu tetap dijaga gitu kan. Walau gak apa-apa kalau misalnya punya circle yang beda-beda gitu, yang penting tetap tetap bersama-sama, tetap menjaga kerukunan, tetap asri lah lingkungan kantor, dan juga gak ada perselisihan gitu rockstar ya. Tapi nih buat kamu yang suka rock gitu, juga suka skateboard dan suka ngumpul bareng most creative person di Bali, ini waktunya buat kamu wajib datang ke Skate Rock Festival 2026 hari Jumat 19 Juni 2026 sampai Minggu 21 Juni 2026 di Amplitude Skatepark Robokan Bali. Wow. Nah, di sini tuh ada adalah perayaan 10 tahun perjalanan Amplitude sekaligus memperingati International Go Skateboarding Day dengan banyak banget nih kegiatan seru yang bisa lo nikmatin, mulai dari kompetisi skate kelas dunia untuk kategori street dan bow. Ada pameran tato bersama puluhan tato artis di Bali, sampai community party di roller disco dan karaoke bareng PSK, pemuda suka karaoke. Nah, lo harus nyiapin energi lo buat headliner utamanya yaitu Seringai, ditambah ada band heavy rock kebanggaan Bali yang namanya Jangar, dan total 11 band ikonik lainnya bakal main di sini. Oh my god, jadi buruan aja sekarang jadi bagian dari satu dekade Amplitude. Dapatkan tiketnya sekarang juga di loket.com dan cek info lengkapnya dengan follow at amplitude.skatepark. Sekali lagi ya, tiketnya itu cari di loket.com dan info lengkapnya follow at amplitude.skatepark. Skate Rock Festival 2026, skate hard, rock harder, be there. Acara ini disupport HMPRL FM, The Rocky Life Bali. Ya, dan hari lo juga bakal gua support rockstar. Supportnya dengan apa rockstar? Dengan membacakan ramalan cuaca. Nah, ramalan cuaca untuk wilayah Badung dan Pasar dan sekitarnya untuk besok 18 Juni 2026 di perkirakan bakal ada cerah berawan dari pagi sampai sore, dan untuk suhu udara di Bali saat siang bisa mencapai 29 derajat Celcius, panas ya. Sedangkan saat malam bisa saja terasa seperti 23 derajat Celcius atau agak dingin. Nah, disebutkan juga arus dari perairan sekitar Bali juga akan sedikit kencang. Untuk yang mengejar sunrise, besok sunrise-nya ada di jam 6.25 pagi dan sunset ada di jam 6.18 sore. Kalau mau mengejar dia, dia itu tinggal one call away aja.

1997 dan masuk juga sebagai 500 best music video all the time, 500 best music video all the time gitu. Bahkan berdasarkan data Who Sampled, lagu ini tuh udah di cover secara resmi lebih dari 30 kali dalam waktu kurang dari 30 tahun. Oh my god, gimana sih ini lagu-lagu Karma Police ini? Saya juga belum tahu ini lagunya. Jadi sekarang kita cari tahu. Ini dia, kita langsung dengerin Radiohead dengan Karma Police.

0: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
1: Jam sudah menunjukkan jam 6. Berarti ini saatnya buat gua ngeboost Afternoon Lo Rockstar dengan lagu-lagu yang pengen lo denger. Langsung aja kalau pengen request tuh, kalau gak mau bingung, ke IG kita di @rockyraf.bali. Ada question box-nya di Instagram story. Langsung dilihat, dicek, langsung diisi ya Rockstar ya. Dan selain lo boleh request lagu, gua juga pengen ngajakin lo untuk ikut topik ya kan. Karena gua di sore hari ini tuh pengen membahas yang namanya tren YOLO ya kan. Apa itu YOLO? Sama seperti YOLO, kalau YOLO itu you only need, you only need. Kalau YOLO itu you only live once. Kalau YOLO itu you only need one. Nah, buat sebagian orang, ngikutin tren ini tuh kadang bisa jelek, kadang bisa bagus, kadang bisa amburadul. Nah, ada yang disebut juga sebagai FOMO gitu, atau rasa takut seandainya kehilangan momen atau nggak bisa ngikut tren yang sedang berjalan. Tapi ada juga nih tren yang disebut sebagai tren YOLO ya kan, atau tren you only need one, alias tren hemat, atau tren yang disebut sebagai tren biar tahu atau biar pernah aja gitu di kalangan milenial dan Gen Z. Apa sih sebenarnya YOLO, YOLO gini? Bingung kan, ini nama-nama jadi kayak nama orang ya Rostar ya. YOLO, YOLO, Anton, ntar besok ada ya. Duh. Pokoknya kita bakal bahas ini, kita akan kulik lagi ya. Pokoknya lo harus ikut topik ini. Pertanyaannya adalah, Rockstar pernah dengar tren YOLO ini enggak? You only need one. Apa yang menurut kamu termasuk tren YOLO? Sharing sama kita di WhatsApp 0811-380-3878 atau telepon aja di 7502-05 dan mention kita di @rockyraf_bali di Instagram dan juga di @trl_bali di @.

yaitu mulai dari Chef Smoke Brisket Burger, Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, Truffle Burger, Wagyu Smash Burger, dan banyak lagi burger-burger lainnya yang bisa lo nikmati. Nah, di sini lo udah bisa menikmati pilihan burger spesial cukup dengan Rp150.000 plus-plus per orang ya. Ditambah, lo bisa melihat sunset dan ocean view dari ketinggian Kuta. Gitu. Nah, Burger Week ini tersedia di Sagarapu dan Bar dari 14 sampai 28 Juni 2026 mulai jam 11 siang sampai jam 11 malam. Jadi lo bisa langsung nikmatin sekarang juga. Info lengkapnya dan reservasi kemana? Chat WhatsApp aja di 0811-3960-8623 dan follow sosial medianya di @areaduta.bali. Sekali lagi ya, chat aja WhatsAppnya di 0811-3960-8623 dan follow sosial medianya di @areaduta.bali. Dan kita di sini masih membahas tentang si Yono, ya anjay si Yono. Nah, Yono ini apa sih Rockstar ya? Nah, tren Yono ini tuh muncul sebagai antitesis ya, atau lawan dari tren YOLO, You Only Live Once gitu, yang sering dihubungkan dengan gaya hidup konsumtif atau banyak belanja atau tidak peduli soal hal-hal yang terjadi di dunia ini. Yang penting gua hidup sekali, I don't care lah bilangnya gitu. Nah, sebagian orang bilang tren YOLO ini sejalan dengan hidup yang balance, penuh dengan belanja yang butuh aja dibandingkan belanja bebas sebebas-bebasnya. Sedangkan ciri penting hidup YOLO itu You Only Need One adalah diantaranya hanya membeli sesuatu sebagai pengganti atau barang utama yang rusak atau nggak bisa dipakai lagi, ya beli yang perlu-perlu aja maksudnya gitu ya. Dan yang kedua, memilih barang yang berkualitas dibandingkan beli berdasarkan desain lucu atau semacamnya. Yang ketiga adalah pintar memilih barang gitu. Yang selanjutnya ada decluttering, di mana di lemari itu atau di tas itu cuma ada barang-barang yang punya daya tahan tinggi, yang bisa dipakai ulang kali dan bukan hanya yang sekali pakai doang gitu. Dan yang terakhir itu ada fokus pada pengalaman. Misalnya untuk traveling nih, contoh memilih yang memorable aja gitu, bukan yang terpatok tren. Misalnya datang ke Jepang sekali tapi lama, buat bisa memberikan pengalaman yang lebih gitu, bukan berkali-kali hanya ke satu tempat yang sama doang. Intinya adalah sudah pernah ke sana dan gak perlu diulang-ulang gitu Rockstar ya. Pokoknya YOLO ini versi hematnya YOLO sih ya, kalau kata gue Rockstar ya, versi ya udahnya YOLO gitu. Kalau YOLO kan gila-gilaan tuh, nah kalau YOLO ini lebih mikir gitu. Nah, menurut lo gimana? Rockstar pernah gak sih dengar tren yang namanya YOLO ini, You Only Need One? Apakah menurut lo lo itu termasuk tren YOLO gitu, atau lo adalah tren YOLO gitu? Bisi yang mana nih, YOLO apa YOLO ya kan? Saling sharing dengan gua di WhatsApp 0811-380-7878 atau telepon aja di 750-205 dan mention di @rockinup.bali di Instagram dan juga di @trl_bali di X. Gua tungguin sekarang juga.

0: it is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.
6: All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

everyone is a rockstar. Kemarin tuh gue baru mulai nge-gym lagi rockstar ya, setelah gue udah hiatus selama 2 bulan. Gue gak tahu nih siapa yang relate ya, tapi habis nge-gym setelah lambangan nge-gym itu kemarin, badannya rasanya tuh kayak habis ditabrak sama truk gitu rockstar ya. Ya jalan pegel, duduk pegel, bangun tidur tuh lebih pegel banget lagi ya kan. Tapi ya namanya juga proses ya. Kadang emang tuh harus sedikit sakit dulu sebelum menjadi kuat. Bab. Nah, ngomong-ngomong soal energi dan semangat dan gak boleh kendor nih ya, ada nih yang event yang cocok sama seperti nge-gym gitu, nggak boleh kendor, nggak boleh nggak semangat, pokoknya harus semangat, harus full power gitu. Nah, ada event yang namanya Skate Rock Festival 2026 yang wajib lo datangin rockstar kalau lo suka rock, skateboard, dan juga ngumpul bareng the most creative person di Bali. Di hari Jumat 19 Juni 2026 sampai Minggu 21 Juni 2026 di Amplitude Skate Park, Grobogan, Bali. Nah, ini tuh jadi perayaan 10 tahun perjalanan Amplitude sekaligus memperingati International Go Skateboarding Day. Dengan banyak banget kegiatan seru, mulai dari kompetisi skate kelas dunia untuk kategori street dan bow, ada pameran tato juga bersama puluhan tato artis, sampai community party di roller disco dan karaoke bareng PSK, pemuda suka karaoke. Ya kan, tidak boleh negatif-negatif ya. Nah, siapin juga energi kamu untuk headliner utamanya, yaitu Seringai, ditambah band heavy rock kebanggaan Bali, yaitu Jangar. Dan ada banyak banget juga band ikonik di Bali, ada 11 loh di sini bakal perform ya. Jadi langsung aja jadi bagian dari satu dekade Amplitude. Lo bisa dapetin tiketnya sekarang juga di loket.com dan cek info lengkapnya dengan follow at amplitude.skatepark. Sekali lagi, tiketnya dapetin di loket.com dan info lengkapnya follow at amplitude.skatepark. Skate Rock Festival 2026, skate hard, raw hard, be there. And acara ini di support 87.8 FM The Rocking Life Bali. Nah, lo tau gak apa lagi yang gue support? Yono, ya kan? Karena ini cuma sekali-sekali aja dan gak berkali-kali, gak kayak YOLO, ya kan? Nah, menurut trito.id, apa sebenarnya tujuan hidup Yono gitu kan? Ternyata ada banyak banget nih, ya kan? Lo bingung sama tujuan hidup lo? Gue juga bingung. Nah, kita membahas aja tentang tujuan hidup Yono nih siapa ya sebenarnya. Nah, diantara itu adalah finansial yang lebih stabil karena gak banyak belanja gitu. Dan yang kedua itu ada mendukung gaya hidup yang sustainable dan membantu pengendalian diri alias mental yang lebih baik, karena kita tuh dilatih secara langsung supaya bisa lebih banyak berpikir sebelum mengeluarkan duit untuk belanja apapun dan berpikir dua kali untuk melakukan apapun itu ya rockstar ya, tidak impulsif, tidak bodoh seperti saya gitu. Nah, emang ya hidup tren Yono ini harus dilestarikan sih rockstar ya, agar kita apalagi kaum gua yang kaum suka menghemat ini, tidak suka berfoya-foya, bisa gitu hidup lebih sustainable, lebih panjang gitu rockstar ya. Nah, menurut lo gimana sih rockstar? Pernah gak sih dengar tren Yono ini atau You Only Need One? Apakah menurut kamu itu sudah termasuk orang yang Yono gitu? Coba sharing ke kita di WhatsApp 0811 380 7878 atau telepon aja di 7502005 dan mention di @rockingoffroad Bali di IG dan juga @trl_

0: you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
4: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

and Entertainment Media. Itu dia pembahasan kita tentang YOLO, YOLO, Budi, Anton, dan segala macam ya, Rockstar ya. Nama, malah nama orang saya sebutin, Rockstar. Oh my God. Tapi gak apa-apa, Rockstar. Kalau emang lo YOLO itu gak apa-apa. Namanya juga orang masih muda ya kan. Masih pengen coba-coba banyak hal gitu. Tapi kalau misalnya emang lo sudah merasakan semua hal di dunia ya, lo sudah merasa cukup merasakan experience di dunia, inilah waktunya lo buat berubah menjadi YOLO ya kan, atau sekali aja gitu. Karena kalau bisa terus-terusan YOLO, buset, mau sampai kapan bos? Ya kan, kapan lo mau hemat, kapan lo mau dewasa? Tapi bukan berarti kalau YOLO tuh gak dewasa ya. Ya boleh lah, muda tuh boleh YOLO. Tapi kalau misalnya sudah beranjak dewasa seperti saya ini, yang aduh bingung juga saya ini kalau uang tidak ada ya kan, itu tuh harus YOLO gitu. Kalau misalnya lo tidak mau YOLO atau YOLO, mungkin lo bisa mau kondo ya kan, modal konsistensi dan doa.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869, sekali lagi 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih, kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: kalau jam 2 kan misalnya kucing lapar, kan enggak ada yang bangun ya, gue tidur. Gitu. Dia tuh mereka tuh bisa ngancurin dapur gitu.
1: Oh my god.
0: Jam pagi gitu kayak enggak ada punya masalah hidup aja.

komunitas yang level energinya 11-12 sama kucing-kucing itu, sebelum kucing gua gitu. Bedanya mereka tuh nggak lari di dalam rumah, tapi mereka main skate, dengerin lagu rock, dan bikin festival yang super-super seru. Rockstar apa namanya? Yaitu Skate Rock Festival 2026 di hari Jumat 29 Juni 2026 sampai Minggu 21 Juni 2026 di MP2 Skate Park, Robokan, Bali. Nah, ini tuh akan menjadi perayaan 10 tahun perjalanan Amplitude sekaligus memperingati International Go Skateboarding Day dengan banyak banget kegiatan seru, mulai dari kompetisi skate kelas dunia untuk kategori street dan bowl. Ada pameran tato juga bersama puluhan tato artis Bali, sampai community party di roller disco dan karaoke bareng PSK Pemuda Suka Karaoke. Nah, siapin juga energi lo buat headliner utamanya, Seringai Band namanya. Nah, ditambah juga ada band heavy rock kebanggaan Bali yaitu Jangar, dan total 11 band ikonik lainnya yang bakal play di sini juga. Jadi langsung jadi bagian dari satu dekade Amplitude. Dapatkan tiketnya sekarang juga di loket.com, dan cek info lengkapnya dengan follow @amplitude.skatepark. Sekali lagi, tiketnya di loket.com dan cek info lengkapnya dengan follow @amplitude.skatepark. Skate Rock Festival 2026, skate hard, rock harder, be there. Acara ini disupport oleh 8.9 FM Drokin

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak? Bentar-bentar, tangan jadi banyak. Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: do you know about the multiverse?
1: Need to be nervous.
2: Recommended movie.
3: Kali ini kita ada membahas soal film yang berjudul Ricky Tanicky yang dirilis tahun 2024. Nah, bercerita tentang tiga orang laki-laki bersahabat yang selalu memakai nama Ricky Tanicky untuk mengeluarkan mereka dari masalah. Nah, mulai dari pasangan sampai ke masalah pekerjaan, itu pokoknya pakai nama Ricky Tanicky pokoknya. Ditambah lagi, ternyata Ricky Tanicky itu adalah karakter khayalan yang hanya mereka pakai untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Sampai suatu hari nih, pasangan dan teman mereka minta supaya Ricky Tanicky ini dihadirkan gitu. Siapa sih Ricky Tanicky ini? Ya, tolong dong datang gitu. Barulah mereka menyewa aktor untuk menjadi Ricky Tanicky ini. Dan disinilah kekacauannya mulai, Rockstar. Nah, Ricky Tanicky ini bisa langsung di streaming di layanan Prime sekarang juga, ya kan, kalau lo kepo. Jadi silahkan nonton.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Bali where everyone is a rockstar. Nah, sudah ini waktunya buat siap saya buat pamit rockstar. Karena saya sudah mengantuk, saya pengen pulang ya. Ini sudah malam gitu. Terima kasih udah dengerin gue ya di Drive Enjoy bersama Saskara Wimanyu. Sekarang gue mau pamit. Tapi kita bakal ketemu lagi nih besok nih di hari Kamis ya, di jam yang sama, Drive Enjoy juga jam 5 sampai jam 8. Thank you so much buat lo yang udah dengerin dari awal sampai akhir, yang udah request lagu, request topik, join topik juga. Thank you so much juga buat produser Dana Suardana dan operator yang sedang bekerja sekarang. Pokoknya stay tune aja di sini Rockstar 87.8 FM Turkinah Bali. Gue pamit dulu. Have a lucky night Rockstar. Bye bye.
1: End your day with a smile, a happy thought and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Drive and Jive.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

hingga sampai 31 Juli 2026 dengan stay sampai 30 September 2026. Kalau kamu jadi member All alias Accor Life Limitless sekarang, kamu bisa dapetin banyak keuntungan tiap hari. Jadi langsung aja follow sosial media @pullmanbali, sekali lagi @pullmanbali.

0: kembali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: rage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Ini spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?

gangguin lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @girlwalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya.

0: udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak kuda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day

0: Mama perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: beneran ada jinnya.
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.
2: This is CRL, The Rockin Life, rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.

0: Parkir Live Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the Rockin' Life. GMHR.
2: Well, it's a one of them. You're listening to the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rock star.
3: Yes, balik lagi. Rockstar bareng Ayu Medelin.
2: Dan pastinya bareng Ari Weda Rockstar di GMR yeah. kali ini. Dan kita tidak lupa mengucapkan rahajeng galungan untuk Rockstar yang kemarin baru aja merayakan gitu ya.
3: Ini bisa update ya, kemarin tuh udah makan apa aja gitu. Apa sih biasa buat menu wajib ketika lagi hari raya gitu kalau di Bali?
2: Kalau aku biasanya makan lawar.
3: Oh, lawar.
2: Terus ada namanya kuah balung gitu. Jadi pakai balungan atau mungkin tulang-tulang gitu ya. Dan biasanya yang daging yang digoreng gitu sih enak sih biasanya Rockstar.
3: Nah itu ya Rockstar ya, habis makan banyak daging, siap-siap jangan lupa olahraga. Soalnya nih hari paginya cerah banget. Karena biasanya habis makan banyak daging itu tuh leher udah mulai tegang.
2: Oh gitu kalau di kamu?
3: Kalau aku iya.
2: Oh di aku bawahnya ngantuk Rockstar.
3: Aduh kebalikan nih ya.
2: Kebalikan ya, kalau aku bawahnya ngantuk jadi better untuk tiduran aja.
3: Rebahan ya, rebahan kalau bisa full day gitu kan.
2: Iya yes, kalau bisa full day. Dan sebenarnya kalau bisa hari ini pengennya libur Rockstar. Iya. Tapi senang banget untuk bisa ketemu kamu lagi. Dan besok juga masih ketemu kamu pasti ya Rockstar di GMR. Good morning.
3: Happy Rockstar.
2: With
3: Yuyu Medelin.
2: Yuyu Medelin dari WD pasti ya Rockstar.

0: Starting up your morning with the hottest news from around the world. This is Hot Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita-berita dikutip dari CNNIndonesia.com. Pemerintah India resmi memblokir akses Telegram demi kepentingan ketertiban umum. Kebijakan pembatasan akses ini dimulai diberlakukan pada Selasa 16 Juni 2026 sampai hari ujian ulang masuk perguruan tinggi kedokteran nasional pada 22 Juni 2026. Keputusan ini diambil setelah munculnya skandal kebocoran soal ujian yang diedarkan melalui platform Telegram jaringan kriminal. Kasus ini sempat memicu aksi protes besar dari para siswa yang menuntut pengunduran diri Menteri Pendidikan India.
2: Berita kedua dari antaranewsbali.com. Duta Kota Denpasar melibatkan sekitar 700 peserta dalam Pit Aya atau pawai pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-48. Pawai budaya tersebut berlangsung dengan megah di kawasan Monumen Bazra Sandi, Renon Denpasar pada Sabtu 13 Juni kemarin. Mengusung tema Tata Parisuda, kontingen Denpasar menampilkan parade busana adat, atraksi tek-tekan, serta tarian tradisional. Penampilan memukau tersebut ditutup dengan atraksi Ogo-Ogo, Sapa Warang, karya Maestro Marmar Hera Yukti dari Banjar Gemah. This is you, Madeline.
1: This is Herweda.
2: For the Rocking Life Bali
1: Newsroom.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: a fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat hard rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan bar rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali? Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761-869. Sekali lagi, 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Natal, event-event yang menarik pastinya biar kamu tuh kayak cepat move on-nya.
1: Betul, Rockstar. Salah satu yang bisa kamu langsung masukin ke dalam
0: list kamu,
1: list kamu bisa kamu tandain tanggalnya, Rockstar, ya.
0: Apa tuh?
1: Ini di Jumat 19 Juni 2026 sampai Minggu 21 Juni 2026. Ini pas banget buat kamu yang suka rock, skateboard, dan suka ngumpul bareng most creative person in Bali. Nah, ini waktu yang pas untuk datang ke Skate Rock Festival 2026. Pastinya di The One and Only Amplitude Skate Park, Kerobokan, Bali. Nah, gue ulang ya, Rockstar, ya. Ini di tanggal Jumat. Ini di hari Jumat 19 Juni 2026 sampai Minggu 21 Juni 2026.
0: Oh, berarti pastinya mulai besok ya. 19 kan?
1: Betul, betul. Dan ini akan jadi perayaan 10 tahun perjalanan Amplitude, sekaligus memperingati International Go Skateboarding Day. Dengan banyak kegiatan seru, ini dicatat yang mulai dari kompetisi skate kelas dunia untuk kategori street and bow, juga pameran tattoo bersama puluhan tattoo artist Bali, sampai community party di roller disco dan karaoke bareng PSK. Pemuda suka karaoke. Dan pastinya Rockstar, lo harus nyiapin juga energi lo. Untuk headliner utamanya ada Seringai, ditambah ada juga band heavy rock kebanggaan Bali, Janggar, dan total Rockstar ada 11 band ikonik lainnya.
0: Wow,
1: banyak banget ya. Dan ayo jadi bagian dari satu dekade perjalanan Amplitude. Dapatkan tiketnya sekarang juga di loket.com. Sekali lagi, Rockstar, tiketnya tersedia di loket.com. Dan cek juga info lengkapnya dengan follow @amplitude.skatepark. Sekali lagi, @amplitude.skatepark. Dan pastinya Skate Rock Festival 2026, Skate Hard, Rock Harder, Be There. Dan acara ini pastinya disupport oleh Asipan Peradavam, The Rocking Life, Bali. Ayo kita bahas yang satu ini juga, Rockstar.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
0: Yes, kita balik lagi di BFF One and Only ya, berita public figure.
1: Yes, yes.
0: Kira-kira kita bakal ngebahas tentang apa hari ini? Yang pastinya kita bakal ngebahas, karena kemarin habis libur, kita akan fokus kepada cuan-cuan dan bisnis.
1: Oh, cuan-cuan dan bisnis.
0: Yes.
1: Jadi karena libur pendapatan berkurang, saya kita untuk yang bisnis-bisnis ya, Rockstar.
0: Iya,
1: ya,
0: benar banget.
1: Jadi kali ini bisnis milik Duchess of Sussex, Meghan Markle, as ever, dikabarkan terancam mengalami kerugian sampai $5 juta Amerika. 5 juta ini berapa sih, Rockstar, biar lo gak bingung untuk mikirin ya.
0: Iya.
1: Sekitar 88 miliar.
0: Duit kah itu?
1: Yes, duit. Duit yang tak terhitung.
0: Duit kah itu?
1: Dan ini dirilis dari media page 6. Setelah melihat adanya penurunan drastis pada jumlah pengunjung situs resmi as ever sejak awal 2026 ini, Rockstar.
0: Nah, jadi ini ternyata, Rockstar, masalah ini tuh bermula saat si Meghan Markle itu melakukan ekspansi besar-besaran dengan memesan sampai 1 juta unit stok produk seperti selai dan teh, karena itu memang dia jual-jual makanan
1: kayak
0: gitu.
1: Oh, itu kan ya, makanan yang utamanya.
0: Iya, karena penjualan awal yang sempat habis dalam hitungan menit nih, jadi dia tuh kayak kalap gitu loh. Jadi dia langsung kayak restocknya tuh berjibun-jibun.
1: Padahal
0: kemarin tuh ramenya mungkin karena baru launching kan.
1: Yes,
0: gitu.
1: Yes.
0: Tapi kita sering kayak gitu loh, Wak.
1: Sering-sering. Impulsif ya,
0: impulsif jatuhnya.
1: Cuman kalau kita impulsif buying, kalau dia impulsifnya dalam menyediakan stok karena ngerasa oke, ini waktunya kita untuk jualin sebesar-besarnya.
0: Nah,
1: berarti gara-gara ratusan ribu toples ini terancam kadaluarsa gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Karena kan kalau makanan itu kan punya batas waktunya, apalagi
1: dia kayak
0: selai kan dan teh gitu. Otomatis kan dia yang organik gitu loh, jadi pengawetnya tuh kayak enggak banyak. Jadi intinya dari pembelajaran ini ya, kita harus belajar jangan mengambil keputusan impulsif apapun itu ya dalam memilih seseorang mungkin ya. Tolong dong didukung dong.
1: Dipikir-pikirin dulu deh, Rockstar, untuk melakukan tindakan, jangan gegabah. Bah.
0: Yes.
3: GMHR only on The Rockin' Life. The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: Cukup yang pusing di dunia ini adalah Weda Rockstar.
1: Karena dia tadi melamun Rockstar, yes. Jadi kita melewati waktu-waktu itu.
0: Karena kebetulan aku yang operate Rockstar, jadi barusan kayak menikmati matahari pagi ini Rockstar, lagu yang udah keputer. Wah, enak
1: itu
0: banget.
1: Itu emang best banget.
0: Dan selain untuk menikmati matahari dan lagu-lagu Rockstar, kamu bisa menikmati waktu-waktu bersama keluarga kamu.
1: Bener.
0: Di sini bisa untuk anak ada, untuk keluarga ada, dan mengutamakan wellness juga Rockstar.
1: Itu
0: pastinya di The One and Only
1: Family Escape offered dari The Westin Resort Nusa Dua Bali. Soalnya nih Rockstar, kalau misalnya kita mau liburan nih, pasti kita mencari tiga hal ini, yaitu nyaman, tanpa ribet, dan bikin semua anggota keluarga senang.
0: Wah,
1: setuju nggak? Yes. Nah, karena alasan ini juga nih yang buat The Westin Resort Nusa Dua Bali jadi pilihan utama buat kamu nih Rockstar. Karena dengan lokasi premium dan strategis yang mereka di tepi pantai Nusa Dua, terus ditambah lagi fasilitas yang mengutamakan wellness untuk keluarga, dan pastinya punya penawaran terbaik sepanjang tahun. Nah, jadi nih Rockstar, kalau kamu bertanya-tanya, kira-kira di Family Escape Offer ini bakal dapat apa aja sih benefitnya nih?
0: Sebenarnya itu ya.
1: Ini aku mau jabarin.
0: Oke, ayo jabarin.
1: Jabarin
0: dalam satu nafas.
1: Jangan dong satu nafas.
0: Oke.
1: Yang pertama adalah daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 6 tahun.
0: Oke.
1: Terus udah ada daily resort credit Rp600.000. Terus ada complimentary kids amenities.
0: Oke.
1: Nih, enggak ketinggalan nih Rockstar, keluarga juga bisa menikmati banyak banget fasilitas, mulai dari Heavenly Spa by Westin, Westin Family Kids Club, terus ada wellness dengan banyak banget program dan aktivitas menarik. Tuh. Jadi kamu udah dengar kan benefit yang Yuyu Madeline jabarkan, Yuyu Madeline loh.
0: Yes.
1: Jadi udah deh, jangan nunggu lama-lama, karena penawaran ini berlaku untuk tanggal 20, maksudnya penawaran ini berlaku sampai tanggal 29 Desember 2026. So buat kamu yang udah penasaran banget, langsung aja cek info lengkapnya di www.westinnusaduabali.com. Dan jangan lupa follow sosial media mereka di @westinbali. Sekali lagi di @westinbali.
0: Yes Rockstar, dan pastinya kita akan terus nemenin kamu, jadi stick around 87.8 karena kita akan ngasih tau kamu yang satu ini.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
0: Yes.
1: Ih, bareng kan sekarang.
0: It's time ya. Jadi kita sekarang udah ada chemistry-nya.
1: Chemistry. Masih C ya.
0: Masih C ya.
1: Chemistry.
0: Yes, belum K.
1: Belum K. Tapi enggak apa-apa lah ya. Nice try.
0: Nice try, oke.
1: Iya.
0: Aku diam aja deh, Rockstar.
1: Enggak dong. Kita harus kolaborasi untuk menambahkan playlist-playlistnya Rockstar.
0: Yes. Ini saatnya Rockstar untuk kamu, nama-nama dan update playlist kamu dengan lagu-lagu terbaru. Dan kali ini kita kedatangan Prospa with lagunya yang berjudul Dreams.
1: Yes.
0: Dan lagu ini udah dirilis 5 Juni lalu, Rockstar. Menjadi salah satu track andalan di album debutnya yang judulnya Free Your Mind. Dan album ini merangkum transisi Prospa yang menggabungkan tradisi rave house klasik Inggris dengan sound club modern.
1: Nah, jadi nih Rockstar, lagu ini tuh secara teknis berjalan emang di genre house ya, dengan pengaruh UK rave and UK garage. Jadi di sini tuh juga kalau misalnya nanti kamu dengar aransemen lagunya tuh mengandalkan driving bass yang padat, punchy drums, dan melody scene yang memicu adrenalin pendengar. Pokoknya kayak untuk pagi hari pas banget lah ya.
0: Pas banget ya.
1: Menaikkan semangat itu.
0: Ditemenin lagi nyetir-nyetir, kayaknya lagu ini enak Rockstar. Dan kalau mengisahkan apa lagunya belum tertulis, cuman mungkin setelah mendengarkan kamu akan semakin paham apa sih arti dari lagu ini. Langsung aja deh kita puterin This is Prospa with
1: Dreams.